0: Informasi Pagi.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: National FM Radio Brunei, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui gelombang frekuensi 92.3 MHz dan boleh diikuti juga melalui gelombang frekuensi 93.8 MHz. Hari ini pertemuan kita pagi Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-128 di minggu yang ke-19. Saya Abdul Wali Umul Fazil kembali menemani audio pendengar kali ini menerusi ruangan Ekspresi Pagi. InsyaAllah untuk 4 jam ke depan ini sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti saya akan bersama menemani Auda di National FM.
0: Ekspresi Pagi.
2: Jadi apa kabar Auda pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Kita mengharapkan mudah-mudahan kita ini semua akan senantiasa berada di dalam perlindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berhari Jumaat kita ucapkan dan mudah-mudahan apapun juga perancangan Auda untuk hari Jumaat ini semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan ya. Alhamdulillah pagi ini juga cuaca dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan terus mengizinkan sehinggalah ya ke petang ini nanti untuk kita ini meneruskan apapun juga aktiviti dan juga kegiatan di pagi Jumaat. InsyaAllah untuk pengisian kita dalam ruangan Ekspresi Pagi ini di jam kedua nanti ya, selepas kita mengikuti berita perdana pukul 7 pagi, kita akan ada perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam. Kita juga nanti ada perkongsian jadual air pasang surut untuk perairan negara Brunei Darussalam hari ini dan juga beberapa permakluman informasi yang kita terima di nasional untuk kita beritakan dan kongsikan lagi kepada auda pendengar ya. Sementara itu, untuk jam pertama kita bersama ini, kita ada pengisian terapi nasional insyaAllah seketika akan kita bawakan kepada auda. Telah persediakan rakan setugas kita dan Khaja Rahmawati. Dan juga saya akan bawakan perkongsian panduan waktu-waktu sembahyang ya, bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini. Apa yang dapat kita kongsikan awal bagi keempat-empat daerah ya, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh sudah pun luput. Ya, tamat 6-10 minit pagi tadi terakhir dari daerah Belayan menantikan waktu duha sebetulnya pagi ini yang pada daerah Brunei Muara dan daerah Temburong. Duha nanti 6.30 minit pagi, tutung 6.31 minit pagi, duha bagi daerah Belayan pukul 6.33 minit pagi. Lengkap panduan waktu-waktu sembahyang selepas ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar yang dirahmati Allah. Menghadapi ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, sebenarnya perlu dilihat dari sudut pandangan yang tepat. Sebab macam mana kita ini memandangnya, macam itulah juga yang akan kita dapat ataupun macam itulah juga yang akan kita ini rasakan terhadap ujian ataupun musibah yang ditimpakan itu. Kalau kita ini lihat kebaikan di dalamnya, maka kebaikanlah juga yang akan kita ini dapat. Tapi kalau sebaliknya, maka sebaliknya juga lah yang akan kita ini dapat. Sebab itulah penting untuk kita ini membentuk pandangan yang tepat terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini sekarang ini. Jadi macam mana caranya kita ini akan mencapainya? Jawapannya ialah pelajari dan fahami mengenainya. Dan macam itulah juga apabila kita ini berhadapan dengan ujian ataupun musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Kita ini pun perlu juga ada ilmu mengenainya. Jadi dengan ada ilmu mengenainya, barulah mudah untuk kita ini mempraktikkannya ataupun mengamalkannya, iaitu dengan cara menangani ujian ataupun musibah itu dengan tindakan yang betul. Ingatlah, kita ni ini akan dapat lari daripada ujian ataupun musibah. Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni sekarang ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Dan perkara ini pun jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud

0: Tidak ada kesusahan yang ditimpakan di bumi dan juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak juga gembira dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Baiklah untuk pendengar yang dirahmati Allah, sebab itulah penting untuk kita melihat ujian ataupun musibah itu menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang Maha tahu mengapa ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini. Jadi sebagai hamba, maka kita ini perlu menyedari akan hakikat ini. Walau bagaimanapun, perlu kita fahamnya, di antara hikmah ujian ataupun musibah itu ditimpakan arah kita ini adalah seperti berikut. Satu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ini kembali semula ke landasan yang betul. Jadi boleh kita katakan, ujian ataupun musibah itu sebenarnya menjadi isyarat arah kita ini, supaya kita ini lebih berhati-hati, jangan sampai lari daripada tujuan hidup kita ini yang sebenar. Sebab itulah ditimpakan ujian ataupun musibah itu supaya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kembali semula ke jalan yang betul ataupun lurus kita ini. Perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yakni iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Kemudian yang kedua ialah sebab Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayangkan kita ini. Cuma kadang-kadang kita ini tidak menyedari akan hakikat ini. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang redha, maka ia akan meraih keredaan Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang seterusnya, iaitu yang ketiga ialah sebab Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita ini. Perkara ini pun jelas seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, tidak ada satu pun musibah, yakni cubaan yang menimpa seorang muslim melainkan dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun musibah itu hanya kerana tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Baiklah ada pendengar yang dirahmati Allah. Jadi jelas arah kata ini sekarang ini, di sebalik ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala arah kata ini itu tadi, sebenarnya banyak hikmahnya. Dan apa yang saya jelaskan itu tadi baru sedikit daripadanya. Jadi marilah kita ini sama-sama memahami akan hakikat ujian itu, supaya kita dapat melihatnya dengan cara yang betul. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin kongsikan bersama kita satu doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: kadar kemalangan jalan raya semakin meningkat. Beberapa punca dikenal pasti penyebabnya.
1: Kelalaian pemandu, membuat pesanan ringkas dan bertelefon, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Semua ini boleh dihindar. Tingkatkan kewaspadaan, peraturan dipatuhi. Sayangi jiwa Auda dan keluarga. Jangan jadikan orang lain menderita dan merintih kesakitan disebabkan kecuaian Auda.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
4: Modern, user-friendly dan pantas.
3: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama Biskita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
4: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biskita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biskita sentiasa on the go bersama kami.
3: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa.
5: Wow! RTB Go, inspirations towards generation.
4: RTB, sentiasa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas BIM Yaga, Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dan sektor makanan dan tenaga. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwadim, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Mahamulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tok Lam, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dan menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM Yaga yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM Yaga mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau khususnya dalam bidang makanan, tenaga kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Mahamulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui peluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar.
Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM Niaga sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM Niaga 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, BIM Niaga 2026 telah diluluskan.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan mengenai pentingnya negara Brunei Darussalam dan Vietnam terus bekerjasama menyokong antara satu sama lain. Pada sidang kemuncak khas Bimjaga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimima Haji Muhammad Nor, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

0: National FM Radio Brunei.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: National FM Radio Brunei, sekarang pukul 7.24 minit pagi waktu negara Brunei. Darussalam, selamat pagi kita ucapkan kepada audio pendengar di mana pun jauh audio berada yang dapat mengikuti siaran nasional pagi ini. Pertemuan kita pagi Jumaat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2026 Masihi, hari yang ke-128 di minggu yang ke-19. Jadi apa khabar audio pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, dalam lindungan rahmat serta pimpinan Allah Subhanahu wa taala johendaknya. Amin amin amin ya rabbal alamin. Apa perancangan awal untuk pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan. Dan kalau kesempatan untuk melakukan aktiviti sukan pagi ini, selamat bersukan dan juga selamat beriadah kita ucapkan. Tidak kurang juga ada yang akan berkumpul seisi keluarga untuk menikmati juadah makan pagi, breakfast. Jadi selamat menikmati juadah makan pagi kita ucapkan ya. Mudah-mudahan ia akan dapat memberikan tenaga untuk kita ini memulakan hari ini insyaAllah. Baik, untuk cuaca alhamdulillah baik-baik sahaja pagi ini. Mudah-mudahan berterusan sehingga ke petang maupun malam ini nanti. Walau bagaimanapun, untuk lebih kepastian, izinkan saya untuk menghubungi Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. InsyaAllah sebaik sahaja kita berjaya menembusi talian cuaca nanti. Kita akan cuba untuk bawakan kepada audio pendengar ya, perkongsian laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita tempoh pagi ini sehingga lewat petang ini nanti ya. Dan insyaAllah selesai perkongsian maklumat cuaca nanti, kita akan bawakan pula perkongsian jadual air pasang surut. InsyaAllah jika ada jadualnya untuk bulan ini, kita akan kongsikan nanti ya. Rasanya penting juga untuk kita ketahui bersama. Maklum sahaja di hari Jumaat ini mungkin ada yang berperancangan ya untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam. Jadi jika ada, baiklah ya, dengarkan ketika nanti jadual tersebut. Jadi mengharapkan kesetiaan Auda untuk terus ya bersama kami di National FM. Saya tengah menyimak informasi juga nih, pada ketika ini ada beberapa permakluman juga yang ingin kita sampaikan kepada audio pendengar, pengetahuan kita ini bersama antara kerja-kerja yang dijalankan pada hari ini dan beberapa permakluman-permakluman terkini yang kita terima. Tetapi sebelum itu, maklumat cuaca insyaAllah selepas ini.

0: Bersama Lumat Cuaca. Baik, pagi ini kita bawakan kepada anda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Dan alhamdulillah, kita sudah pun berjaya menembusi talian cuaca pegawai yang bertugas pagi ini, Puan Nurul Ifa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ini, sihat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, gembira mendengarkannya. Baik, Puan, bersama dengan pendengar kita pagi ini untuk membawakan maklumat cuaca, silakan.
1: Baiklah, berikut adalah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga petang nanti. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan, terutama bermula sekitar lewat pagi, manakala keadaan angin akan bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Bagi keadaan laut akan berombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.6 meter. Dan suhu maksimum hari ini diramalkan 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti adalah sebahagian berawan dengan hujan berpetir berlaku sekali-sekala pada waktu malam. Untuk lebih jelasnya, saya sampaikan sekali lagi. Keadaan cuaca diramalkan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan, terutama bermula sekitar lewat pagi. Dan keadaan laut akan bertiup dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut akan merombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.6 meter. Dan suhu maksimum diramalkan 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti adalah sebahagian berawan dengan hujan berpetir berlaku sekali-sekala pada waktu malam. Walang-walang bih.
0: Baik, ribuan terima kasih Puan dengan perkongsiannya. Selamat kembali bertugas dan selamat berhari Jumaat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Nurul Ifah sebentar tadi, pegawai yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, telah pun mengongsikan bersama kita pagi ini ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Ya. Sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan, terutama bermula sekitar lewat pagi ini nanti ya. Walau bagaimanapun, untuk ramalan jangka panjang seperti yang kita dengarkan tadi, sebahagian berawan dengan hujan berpetir berlaku sekali-sekala pada waktu malam. Jadi mudah-mudahan kita ini akan mengambil maklum mengenai dengan perkongsian ramalan keadaan cuaca ini dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan keadaan cuaca akan terus dalam keadaan yang baik-baik sahaja lagi mengizinkan untuk kita ini meneruskan apapun aktiviti di pagi Jumaat ini. InsyaAllah dapatkan lagi perkongsian ramalan keadaan cuaca ini di sebelah tengah hari nanti ya. Yang mana seperti biasa, sebelah tengah hari akan ada kemas kini ataupun update berkenaan dengan keadaan cuaca ini bagi tempoh tengah hari sehingga tengah malam nanti. Begitu juga lewat petang membawalah ke awal malam, ada sekali lagi ya kemas kini ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam. Pada kebiasaannya, perkongsian untuk tempoh awal malam sehingga ke awal pagi besok. Dari masa ke semasa, sebarang nasihat, amaran cuaca ya, yang dikirimkan ke Nasional FM daripada Pusat Amaran Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, kita akan kongsikan kepada auda pendengar. Mengharapkan kesetiaan auda untuk tetap terus bersama di Nasional FM, kerana alhamdulillah di hadapan saya sudah pun ada jadual air pasang surut untuk negara kita Brunei Darussalam bagi bulan Mei ini ya. Dan kalau saya semak di sini perkongsian yang dikongsikan bersama kita untuk jadual ini sehingga tanggal 31 Mei, jadi saya akan kongsikan bagaimanakah keadaan perairan negara Brunei Darussalam untuk hari ini 8 Mei 2026, masih insyaAllah selepas ini.
2: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: suhu udara minima dan maksima harian,
2: keadaan angin harian,
3: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemaskini setiap jam,
2: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
3: amaran cuaca bagi angin,
2: angin kencang dan risiko banjir kilat,
3: imej radar cuaca,
2: ramalan turunan hujan,
3: sambungan ke talian cuaca 114
2: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Hai, saya Riyad Ahim.
1: Hello Brunei, saya Kirat.
2: Hai, saya Dika.
3: Saya Rizal Rasid.
4: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Happy Kus Endang.

Baiklah, seperti yang kita janjikan pagi ini, kita bawakan kepada anda perkongsian jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam. Hari ini, hari Jumaat, 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 8 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-128 di minggu yang ke-19. Baik. Pertama, akan saya kongsikan jadual bagi Sungai Brunei untuk hari ini, 8 hari bulan Mei. Air pasang dengan bacaan 2.3 meter tinggi bermula pada pukul 1 tengah hari ini nanti sehinggalah ke pukul 4 petang. Sementara surut di sebelah malam ya dengan bacaan 0.6 meter rendah iaitu pada pukul 11 malam. Jadi sekali lagi ini untuk Sungai Brunei. Seterusnya lagi untuk Sungai Belait, air pasang dengan bacaan 1.6 meter tinggi bermula daripada pukul 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 2 petang. Sementara air surut dengan bacaan 0.5 meter rendah bermula daripada pukul 10 malam sehinggalah ke pukul 11 malam. Ya. Ini untuk Sungai Belait. Seterusnya lagi untuk perairan Pelabuhan Muara, hari ini air pasang dengan bacaan 2.1 meter tinggi bermula daripada pukul 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 2 petang. Sementara air pasang dengan bacaan air surut ya dengan bacaan 0.5 iaitu pada pukul 11 malam nanti ya. Sekali lagi air pasang 2.1 meter tinggi 1 tengah hari sehingga 2 petang, air surut 0.5 meter rendah pada pukul 11 malam ya untuk perairan Pelabuhan Muara. Perairan luar negara Brunei Darussalam, hari ini air pasang 1.7 meter tinggi bermula daripada pukul 12 tengah hari ini nanti sehinggalah ke pukul 3 petang. Sementara air surut dengan bacaan 0.4 meter pertama pada pukul 12 tengah malam tadi, kemudian saya kira bergerak pasanglah ya sehingga ke tengah hari ini nanti, yang mana bacaan tertinggi 1.7 meter bermula tengah hari sehingga ke pukul 3 petang. Kemudian sekali lagi akan bergerak surut, yang mana bacaan 0.4 meter ialah pada pukul 10 malam nanti ya sehinggalah ke pukul 11 malam. Ini untuk perairan luar negara Brunei Darussalam. Baik, jadual seterusnya di sini adalah untuk perairan Sungai Tutong, air pasang dengan bacaan 1.4 meter tinggi bermula pada pukul 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 4 petang, Sungai Tutong ya. Dan air surut dengan bacaan 0.2 meter ialah pada pukul 12 tengah malam tadi. Jadi saya kira sekarang perlahan mula bergerak pasang sehinggalah ke tengah hari ini nanti dengan bacaan tertinggi dicatatkan insyaAllah 1.4 meter ya. Baik, kita belum mendapatkan jadual untuk daerah Temurong. InsyaAllah jika sempat, jika ada nanti, kita akan kongsikan kepada Auda ya, khusus bagi Auda yang mungkin berperancangan untuk melakukan aktiviti di perairan khususnya dari daerah Temurong. Kita akan cuba untuk dapatkannya ya. Tetapi itulah untuk hari ini sedikit perkongsian jadual air pasang surut untuk negara kita Brunei Darussalam. Mengharapkan Auda akan terus meningkatkan kewaspadaan masing-masing ya. Keselamatan adalah yang menjadi keutamaan kita. Kelengkapan dan juga peralatan keselamatan perlu dibawa bersama apabila Auda melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam. Dan kita mengharapkan dan doakan yang baik-baik sahaja ya. Baik, kita akan terus bersama di National FM Radio Brunei. Nantikan lagi perkongsian selepas ini. Ada sedikit permakluman lah ingin kita bawakan kepada Auda untuk awal pertemuan kita ini. Kita berehat seketika.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM.

yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita. Keutamaan kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.
1: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
2: Terus bersama National Radio, Radio Pulau.
3: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.

7 Mei 2026 dijadualkan sehingga 14 hari bulan Julai 2026, yang mana kerja-kerja ini bermula pada pukul 8.30 minit pagi sehinggalah ke pukul 2 pagi. Oh, 8.30 minit pagi sehinggalah ke pukul 2 pagi ya. Ini tertakluk lagi kepada keadaan cuaca, yang mana para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Ya, bermula kemarin 7 Mei 2026 sehingga 14 Julai 2026 8.30 minit pagi sehinggalah ke pukul 2 pagi, tertakluk lagi kepada keadaan cuaca ya. Jadi saya rasa untuk hari ini 8 Mei, kerja-kerja ini akan diteruskan. Di mana lokasinya? Sekali lagi, sepanjang Jalan Ripas menuju ke Bandar Seri Begawan, Lebuh Raya Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menuju ke Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, Jalan Datu Basir menuju ke Jalan Kumbang Pasang dan Jalan Perdana Menteri. Ada kerja-kerja penutupan sementara separuh jalan bagi kerja-kerja pencantasan dan pemotongan pokok di beberapa lokasi. Satu lagi kita kongsikan di sini berkenaan dengan permakluman daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam juga, penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pangeran Babu Raja, Jalan Dato Ratna. Sebab penutupan kerja-kerja pemotongan loop sensor. Jadi ini bermula pada hari ini 8 Mei 2026 Masihi sehingga 15 Mei ini nanti 2026 Masihi, yang akan bermula insyaAllah di sebelah malam nanti ya, 10 malam sehinggalah ke pukul pagi. Begitulah juga pada hari-hari berikutnya sehingga 15 Mei 2026 Masihi, tertakluk lagi kepada keadaan cuaca. Sedikit pesanan di sini, para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Ya, itu dia mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J31, Jalan Beribi, Jalan Pangeran Babu Raja, Jalan Dato Ratna atas sebab kerja-kerja pemotongan loop sensor berkenaan yang akan bermula pada hari ini 8 Mei sehinggalah 15 Mei ini nanti 2026 Masihi. Jadi banyak lagi informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang akan cuba kita bawakan kepada audio pendengar sepanjang kita bersama dalam ruangan ekspresi pagi ini. Di samping beberapa berita dan juga hal ehwal semasa akan kita kongsikan kepada audio ya, insyaAllah seketika nanti kita akan semak berita Brunei, berita-berita menarik ya yang boleh kita ketahui bersama sama untuk keluarannya hari ini. Di samping sepanjang kita bersama dalam ruangan ekspresi pagi ini, ada beberapa pengisian menarik lagi akan kita bawakan. Dunia hari ini dalam sejarah, selepas berita 8 pagi nanti. Hari ini juga kita akan mendengarkan laporan dari Tanah Suci 8.30 minit pagi, mengetahui sekitar perkembangan jemaah haji negara kita ni Brunei Darussalam. Ada laporan aktualiti nanti insyaAllah bersama dengan rakan setugas. Berita sukan, info daerah, secubit fakta dan penghujung pertemuan nanti pertukaran mentawang asing insyaAllah akan kita kongsikan kepada Auda. National FM Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Maddaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadimuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat sama mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tok Lam, Presiden Vietnam ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dan menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk memperkukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan terbaharu sebanyak $1 bilion Amerika menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan Five Point Consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengarahkan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam